0: 98.5 Radio Dan.
1: Beri arah kunungga berita, mi arah kunungga bakla saat ini kampung.
2: Abah tuh ka? Sino kunungga pre? Balan mo?
1: Kis anai pre ah.